0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk pagi hari ini sahabat, ketemu kembali di program Selamat Pagi Pesisir ya. Dan untuk hari ini yang menemani sahabat di kala aktivitasnya mungkin ya, dan alhamdulillah juga kita harus bersyukur nih kembali dipertemukan dengan hari Minggu yang penuh berkah. Dan semoga pagi ini menjadi awal yang indah untuk mengisi waktu bersama keluarga, sahabat, ataupun sekedar menikmati suasana santai di rumah. Dan gak lupa juga nih, terima kasih juga untuk sahabat semua sudah memilih Langkis FM sebagai sahabat terbaik yang sudah menemani aktivitas Minggu pagi ini. Bagi yang sedang menikmati secangkir kopi, berolahraga, berkebun, memasak, ataupun sedang dalam perjalanan menuju tempat wisata, semoga perjalanan dan aktivitasnya selalu lancar dan menyenangkan. Di program Selamat Pagi Pesisir kali ini boleh sahabat bergabung ya di 0823 7441 4591. Kita sapa dulu nih buat Adit. Halo, selamat pagi Adit.
1: Halo, Raja FM, selamat pagi.
0: Pagi. Alhamdulillah baik Adit, sehat hari ini. Adit, bagaimana kabarnya?
1: Sehat kak.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan Adit?
1: Sudah kak.
0: Sudah sarap. Belum Dit, nantilah Dit, belum lapar juga.
1: Belum. Gimana nih cuaca di Painan kak?
0: Cuaca di Painan kayaknya seperti mau panas, Dit. Cerah.
1: Sama di Padang panas juga, cuma mataharinya udah keluar sih.
0: Cerah ya. Sekali hari ini. Secerah harapan dan impian masa depan.
1: Tadi tidak bisa kabung loh, sinyalnya hilang nanti.
0: Iya, makanya. Kemarin juga radio kadang hidup, kadang mati gitu ya. Jaringan kurang bagus tadi malam sepertinya.
1: Iya, jaringan kurang bagus tadi malam tadi. Jadi nggak bisa gabung oleh
0: AA gitu kak. Iya, benar sekali Adit.
1: Gimana nih kak, lalu lintasnya di Kota Painan kak, lancar kah di CCTV?
0: Lancar Dit, aman. Karena banyak juga nih tadi arah ke sini tadi Kak Fi lihat nih banyak nih perjalanan kaki juga membawa anak-anak, apa keluarga.
1: Apa di Kota Painan? Apa kegiatan di Kota Painan hari ini? Adakah olahraga pagi gitu?
0: Ada nih anak-anak sih. Kalau untuk yang khususnya yang di Pantai Serocok Painan enggak ada, Dit. Ada yang Kak seperti Kak Friday itu ya enggak ada. Kalau di Padang ada tiap Minggu ya.
1: Kalau di olahraga nggak ada di Golden Training Gun gitu.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada ya. Kegiatan-kegiatan senam pagi di Kota Painan gitu?
0: Nggak ada sepertinya deh. Cuman bagi perorangan aja deh kayaknya.
1: Boleh request kak?
0: Boleh dong Dit. Apa request Adit ini?
1: Apa yang bagus ya?
0: Cobalah dari siapa
1: dari, yang bagus? Arif Putra apa yang ada lagunya kak?
0: Yang baru?
1: Yang baru lah kak. Tembang-tembang baru. Tembang baru.
0: Sebentar Adit, kita carikan.
1: Nanti siang siapa jalan kak?
0: Ada Eci nanti.
1: Oh, dia masih pendengar ya?
0: Ya ada, ini saat ini judulnya Dir.
1: Saat ini. Terus, baru dirilis tahun 2006 ya lagunya ya?
0: Satu bulan yang lalu.
1: Ah itu aja deh aku dengar dulu. Enak gak lagunya?
0: Iya, saat ini. Saat ini kau tak bersamaku. Waduh, dalam banget.
1: Dalam banget lagunya The Gavi.
0: Aduh, Adit. Yuk, satu lagi apa nih? Biasanya ada dua kan?
1: diminta dua atau enggak?
0: Boleh lah, enggak apa-apa.
1: Lagi tadinya Fauzana apa yang ada lagu sorongnya kak?
0: Fauzana yang baru juga.
1: Yang lama deh kak, jangan yang baru.
0: Kain yang baru terus nih.
1: Enggak ada yang baru, yang lama.
0: Ya kalau ada yang baru kenapa enggak gitu ya? Jika harus bersabar.
1: Apa kak?
0: Jika harus bersabar judulnya 11 bulan yang lalu sih.
1: Jika harus bersabar.
0: Iya.
1: Nah, itu aja deh aku dengar dulu ya. Nanti kalau kurang bagus aku telepon lagi.
0: Oke Adit.
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh Adit buat siapa?
1: Sapa-sapanya buat Bang Mus Jaya nih yang ada di Sarido.
0: Lanjut.
1: Buatnya Kak Vivi yang lagi siaran pagi hari ini.
0: Okay.
1: Hai. Awalnya Bang Rio Kibo yang ada di Sarido Kak. Ada Vio, ada Pilagisa, ada Visiti, Bang Mama. Siapa bangun lah ya? Bang TPJ, Bang Tommy enggak gabung lagi di radio Bang TPJ.
0: Ada sih, cuman sebagai pendengar aja katanya, jarang untuk bermunculan suara gitu.
1: Oh gitu, sebagai pendengarnya lewat apa Bang Bang TPJ gabungnya juga?
0: Lewat WhatsApp, di chat aja kemarin. Cuma mendengarkan aja Vi katanya. Jarang gabung on air, sekarang lagi sibuk.
1: Kenapa buat Bang JPJ sama Mbak BL?
0: Iya, terus buat siapa lagi?
1: Buat Eci Daniel yang lagi di rumah ya. Udah lupa Adel Febri satu, udah lupa semua penyiar, bukan lupa sih, cuma
0: belum connect aja ya kan, karena pagi Dit. Berarti Adit belum sarapan nih.
1: Apa kak?
0: Berarti Adit belum sarapan.
1: Udah Adit udah sarapan tadi kak.
0: Udah nanti.
1: Siapa lagi ya? Si bungkus aja deh kak, semua sahabat nih kurang ingat nih, semua sahabat lagi tahu nih. Kenapa? Bukan lupa sih, cuma mengingatnya susah nama-namanya kak gitu kak.
0: Oke Adit, siap.
1: Oke kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit yang sudah bergabung juga di Padang hari ini. Selamat bergabung aja untuk semuanya di mana sebelum mulai aktivitas di hari Minggu nih sahabat, jangan lupa juga untuk isi energi dengan sarapan ya. Meski hari libur identik dengan bangun lebih siang, tubuh kita tetap membutuhkan asupan nutrisi agar tetap bugar dan bersemangat. Sarapan membantu mengembalikan energi setelah semalaman tubuh beristirahat. Jadi dengan sarapan yang cukup, kita bisa lebih fokus ya, suasana hati lebih baik dan tentu saja lebih siap menikmati berbagai aktivitas bersama keluarga. Tidak perlu makanan yang mewah juga sahabat, yang penting menu sarapan mengandung karbohidrat, protein, serat dan cukup minum air putih. Misalnya nih nasi dengan lauk dan sayur, kemudian ada bubur juga, ada roti dengan telur atau buah-buahan seperti ya banyaklah gitu ya kan sebagai pelengkap. Nah, kalau biasanya sahabat menu sarapan favoritnya apa sih? Mungkin ada lontong sayur, nasi goreng, ketupat gulai, atau bubur ayam, atau mungkin cuma kopi hangat dan roti. Macam-macam sih ya, cuman nanti boleh dong cerita sama kita di sini sarapannya pakai apa. Menunya gitu ya. Kalau pakai apa pakai tangan gitu ya. Nanti sahabat boleh bergabung bersama kita kembali di 08237441-4591. Selamat pagi untuk sahabat semua, jangan lupa untuk sarapan, diingat lagi ya, sarapan sebelum mulai aktivitas. Utamakan sarapan sahabat ya, daripada harapannya. Harapan kadang-kadang banyak palsu. kalau sarapan sih nyata gitu ya, kalau kita sarapan langsung kenyang langsung berenergi. Jadi di sini untuk sahabat semua nanti boleh gabung lagi saat lagi nih sahabat, sebelum kita nanti banyak juga informasi yang akan kita hadirkan ke ruang dengar sahabat sembari aktivitas hari ini. Kita dengarkan dulu ada saat ini menemani untuk pagi ini. Ya, di saat ini bersama Vivi yang akan selalu menemani sahabat dengan teman-teman seluruh pop Indonesia, pop barat boleh ya, untuk menemani pagi yang suasananya cerah, semoga secerah harapan dan impian masa depan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
12: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

Dari kawasan Jalan Ajago Salim Paina 91,2 Lengkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di program Varian Kisau edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Kita awali informasi yang pertama sahabat, di mana tunda liburmu. Hari ini Sumatera Barat diprediksi hujan dari siang sampai malam. Rencana liburan ataupun nongkrong di luar rumah pada hari Minggu ini sahabat sepertinya harus diundur dulu. BMKG memperkirakan cuaca Sumatera Barat akan didominasi hujan seharian. Berdasarkan rilis BMKG Minangkabau, Sumatera Barat di pagi hari masih bisa bernafas lega dengan kondisi cerah. Tapi begitu jam menunjukkan pukul 1 siang lewat, awan gelap diprediksi mulai datang. Hujan sedang diprediksi turun di Kota Padang, Kabupaten Padang, Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Solo, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solo Selatan. Sementara itu warga Kabupaten Pasaman disarankan berhati-hati ada potensi hujan sekitar pukul 4 sore, sedangkan pesisir selatan tetap berawan seharian. Daerah lain seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Solo, Saulunto, Pariaman, Damasraya, 50 kota dan Mentawa juga tak luput dari hujan ringan yang turun silih berganti. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga dini hari. Kecepatan angin juga diperkirakan tinggi di sejumlah wilayah. Kepulauan Mentawai diprediksi berangin 32 km per jam, pesisir selatan 26 km per jam, dan Kota Padang 23 km per jam. Suhu di wilayah perbukitan juga terasa sejuk. Bukit Tinggi cuma 17 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Padang Panjang 19 derajat Celcius dan 23 derajat Celcius. Sementara di wilayah pesisir, suhu terasa lebih hangat mencapai 31 derajat Celcius.

Beralih ke informasi berikutnya, sahabat, Polda Sumatera Barat bongkar jaringan promotor judi online. 21 orang diamankan di 3 lokasi. Tim khusus Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat bergerak senyap membongkar dugaan jaringan yang penyebar tautan judi online. Dalam operasi yang berlangsung di 3 lokasi berbeda di Kota Padang, sebanyak 21 orang berhasil diamankan beserta puluhan barang bukti elektronik yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Kombespol Andri Kurniawan menyatakan, pengungkapan ini dilakukan pada Jumat dini hari di kawasan Surogadang, Kecamatan Nanggalo, Kurau Siteba, serta Parak Lawe. Ketiga lokasi tersebut menjadi sasaran operasi setelah polisi memperoleh informasi terkait aktivitas penyebaran konten bermuatan perjudian online. Seluruh terduga pelaku langsung dibawa ke kantor Subdit Siber di Reskrim Sus Polda Sumatera Barat menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran masing-masing termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan jaringan yang lebih luas di luar Sumatera Barat. Andri menjelaskan sahabat modus yang dijalankan para terduga pelaku ialah menyebarluaskan link atau tautan situs perjudian kepada masyarakat melalui media digital. Aktivitas tersebut diduga dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial sehingga dijadikan sebagai sumber penghasilan. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dipersangkakan melanggar pasal 426 ayat 1 huruf A dan atau huruf B junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman yang berupa pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori 6. Informasi berikutnya, sahabat, Andre Rosiade pastikan antrean BBM di Sumatera Barat dipicu gangguan distribusi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, maksud kami Wakil Ketua Komisi 4 DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di Sumatera Barat. Antrian panjang di sejumlah SPBU dikatakan disebabkan terganggunya distribusi akibat perbaikan jembatan Bungus yang menjadi jalur utama pengangkutan BBM dari fuel terminal Teluk Kabung. Hal ini disampaikan Andre saat meninjau langsung pekerjaan perbaikan jembatan Bungus di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Elsa Putra Friandi dan Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Regional Sembagut Area Sumatera Barat Fakri Rizal Hasibuan menyatakan, di mana untuk Andre juga menjelaskan kerusakan jembatan Bungus membuat arus kendaraan diberlakukan sistem buka tutup. Kondisi ini menyebabkan mobil tangki BBM mengalami keterlambatan dalam mendistribusikan pasokan ke SPBU di berbagai daerah di Sumatera Barat. Untuk mengatasi kendala distribusi, Pertamina telah mengambil sejumlah langkah percepatan. Dikatakan fuel terminal Teluk Kabung beroperasi selama 24 jam penuh sejak 23 Juli 2026. Selain itu, Pertamina juga mendatangkan tambahan 15 hingga 20 unit mobil tangki beserta awaknya dari luar Sumatera Barat guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU. Sementara itu, sahabat, Elsa Putra Friandi menjelaskan, jembatan Bungus merupakan jembatan rangka yang dibangun pada 2004. Perbaikan dilakukan karena terjadi kerusakan pada lantai jembatan yang harus segera ditangani agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Andrea juga meminta Pemprov Sumatera Barat lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM. Komunikasi yang baik penting untuk menghindari kesalahpahaman Sumatera Barat sedang mengalami kelangkaan BBM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengki FM menemani hari ini sahabat ya. Sudah ada banyak ya mungkin tempat-tempat wisata yang sudah kita kunjungi juga, apalagi di hari Minggu yang mana mungkin hari ini juga perlu ya untuk refreshing sejenak dan mencari tempat-tempat yang indah seperti Pantai Jaru Cokpainan juga yang menjadi salah satu favorit. Nah, di sini sahabat bisa berjalan-jalan di tepi pantai juga, untuk menyeberang ke Pulau Cinggu juga untuk melihat benteng peninggalan sejarah sambil menikmati panorama laut yang memukau. Dan juga ada yang menemani mungkin ya hari ini dengan orang yang tersayang. Dan juga bisa nih sahabat untuk ke kawasan Mande yang menawarkan keindahan gugusan pulau dan perairan yang jernih. Cocok nih untuk berkeliling menggunakan perahu, menikmati pemandangan dari puncak atau sekedar bersantai menikmati angin laut. Kalau ingin suasana yang lebih sejuk, cobalah berkunjung ke kawasan perbukitan air terjun yang ada di beberapa kecamatan di pesisir selatan juga. Udara yang segar dan suasana alam yang masih asri bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Namun sahabat, kemanapun tujuan wisatanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, dan hormati lingkungan sekitar. Dan tetap utamakan keselamatan selama perjalanan. Nah sahabat, hari ini rencananya mau berwisata kemana? Ke pantai, pegunungan, atau mungkin menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga? Apapun itu pilihannya, semoga hari Minggu ini menjadi momen yang menyenangkan dan penuh cerita indah. Selamat menikmati liburan dan tetap dengarkan kita di 91,2 Lengkis FM. Nah itu mungkin beberapa hal sahabat, dan itu juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa juga nanti jam 11 ini kita akan hadir bersama RRI Pusat Padang juga untuk akan menemani sahabat-sahabat semua sembari beraktivitas. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga sahabat. Vivi juga akan hadir kembali nanti jam 1 siang di program Ekspresi Pendengar. Tetap bersama kita di sini 91,2 Lengkis FM. Vivi pamit undur suara dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi di dalam derajat kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau seandainya anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan, termasuk mungkin rahasia-rahasia kita, dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa, dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita, jam berapapun kita telepon dia siap dengarkan, dia siap memberikan solusi-solusi, saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut ya, apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga, saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Ini mungkin anda bisa temukan dalam hidup anda, ada orang-orang yang memang sangat setia dengan anda gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu, sehingga kita punya teman dari manusia atau tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman, dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Falyastajibuli, oleh karena itu mereka kembali kepadaku, minta kepadaku. Waliyu'minu bi, dan mereka beriman tentang keberadaanku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena anda tidak mungkin berdoa kecuali anda mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan, di antara ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata kathira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa, ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Maka di surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran kathira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35, ini kalau anda buka di Al-Quran ya, coba dibuka surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ anda lihat ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang dari Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki yang beriman juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Wassadiqina wassadiqat, dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur. Ya. Kemudian wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, ya, konsentrasi pada saat ibadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan di saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, kathiran wadzakirat, dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan, kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata kathir. Seperti misalnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya, surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudui wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut, takut akan siksaannya, dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana sini, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah SAW bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dimulai dengan hadis Bukhari, jadi 2 halaman 208. Yang bunyinya, kata Nabi SAW, "Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir ya, ini menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berkeluh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, Sekali mungkin dia beri, dua kali dia beri, ketiga kali, kelima kali, ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia, kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan, seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih, siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman, kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, akan memenuhi hajat anda, walaupun itu mustahil di mata anda. Mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Jadi istri anaknya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pada satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Lalu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia, tidak ada. Saya sudah coba keliling sana-sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah, setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Hingga cerita dia keluar lagi, sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas isya udah gak ada lagi orang yang lalang karena gelap gitu kan. Dan kayak kita sekarang justru penerangan di sana sini, masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa melimpa pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudu, dia sholat. Menghadap kiblat, dia sholat. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekarang, subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, gak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini gak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalanmu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, kata dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya, Allah, saya akan membiarkan kuda di jalan di mana tempat yang kau pandu. Lepas itu dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin itu. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid. Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doanya. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau, sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini kita. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya, untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, udu'u rabbakum mungkinuna bil ijabah. berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairin lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum wa yadribu 'anaqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Membunuh orang kafir di medan perang pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan yang luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Ya. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, lantas kalian memenggal leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian. Lima keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup di zaman itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW, sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Itu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 171 dan juga Muslim jadi 4 halaman 2061, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya. Maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya, wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mal'in dzakartu fi mal'in khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dia ramai-ramai, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut, yaitu para malaikat tentunya. Juga Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, semuanya syariat Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratuban min dzikrillah, hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 458. Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diangkat juga tadi oleh beliau di sini, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, jilid 5 halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi di 5 halaman 175. Ini luar biasa gitu, zikrullah ini, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam jenisnya tadi, baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Quran. Ini semua maksud dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shuffah. Satu hari pun Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffa. Suffa ini sebuah tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Umumnya ditempati oleh orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi Suffa. Satu hari pun Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffa. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Butan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ sering kali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, fayati yaminhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia mendatangi ya lembah, kedua lembah tersebut, dan membawa dua ekor unta yang sudah sempurna ya, unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Enak benar setiap hari pergi ke lembah Butan atau Aki, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya, bawa pulang ke rumah. Untanya mahal. Unta yang kaumawai ini, kata Nabi SAW. Unta yang sempurna, besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal. Gitu kan. Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Seperti kalau dikatakan, siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini, dia akan dapat dua mobil. Gitu ya. Tanpa mencuri, hadiah buat dia. Orang semua mau. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Gitu ya. Ini seringkali Nabi SAW menggunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu, kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat mengatakan, kami tentu mau ya Rasulullah membawa pulang dua ekor unta tanpa putus silaturahim, tanpa mencuri ya punya orang lain. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fa ya'lam. Tidakkah seseorang datang kali menuju ke masjid kemudian dia belajar au yaqra ayataini min kitabillah, atau dia membaca dua ayat dari kitabullah Al-Qur'an. Khairun lahu min naqatain, dua ayat tadi lebih baik daripada dua ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath, dan tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah, dan 4 ekor unta lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Waman wamin ada dihina minal ibil, dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya ya, terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadis ini riwayat Muslim di satu halaman 553. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu teman-teman, momen-momen banyak sekali ya, Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan, kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut. Dan kalau seandainya ada keburukan, maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat jalan, Anda lihat orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit, segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu momen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tira. Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu, atau kecelakaan itu, ataupun penyesalan tadi. Yaitu sabda Nabi SAW menjelaskan, ma jalsa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alihim tira fa insya'adzabam wa insya'agafaralah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Dia menyiksa mereka, dan jika Dia kehendaki, maka Dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 3140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah, kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan, maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata beliau adalah hadis Nabi SAW, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hari itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud di tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Ya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersuarakan Vivi menemani sahabat semuanya di program Ekspresi Pendengar hari ini, edisi Minggu 26 Juli 2026. Nah, jadi di sini memang sahabat ya, setiap orang punya bakat dan keunikan masing-masing. Ada yang jago bernyanyi, bermain musik, membaca puisi gitu ya, menulis cerita, membuat konten kreatif atau menari, nah hingga pandai berbicara di depan umum seperti Vivi juga nih. Nah, di sini sahabat di Ekspresi Pendengar kali ini kita akan berikan ruang nih bagi sahabat semua untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Jangan ragu nih sahabat untuk berkarya ya, karena setiap bakat yang diasah dengan tekun bisa menjadi prestasi yang membanggakan. 0823 7441 4591, kita sapa dulu ada Adit. Halo, selamat siang Adit.
1: Selamat siang Kak Vivi.
0: Alhamdulillah masih sehat Adit. Apa Adit?
1: Mana nih cuaca di Kota Painan sana?
0: Di Kota Painan sini cuacanya cukup sangat panas.
1: Panas ya?
0: Panas sekali Adit.
1: Oh gitu. Gimana nih Kak? Kita di sana Kak.
0: Apa Adit?
1: Lalu lintas di Kota Painan gimana nih Kak?
0: Lalu lintas sama lancar aja nih, di kayak sepi sekali karena cuaca panas, jadi malas keluar rumah mungkin nih para sahabat-sahabat semua.
1: Lagi lama Adit nggak berekspresi nih di Langkisau FM.
0: Sudah lama Adit nggak berekspresi, kenapa bisa begitu, sibuk hari Minggu ini?
1: Nggak, nomor Langkisau FM udah tukar kemarin, tadi nggak, jadi nggak bisa gabung.
0: Oh gitu, iya deh. Sekarang mau ekspresi apa nih?
1: Mau visi aja deh.
0: Mau puisi? Boleh gak? Boleh, boleh. Nanti dulu kita ganti backsoundnya dulu ya. Kalau puisi backsoundnya berbeda nih. Nggak sama. Sebentar. Nah ini dia. Ya puisi dulu, yuk silakan Dit.
1: Coba deh ulang lagi back soundnya.
0: Sudah. Sebentar ya. Sebentar kita dengerin Kak Adit back soundnya biar terdengar. Biar suasana baca puisinya lebih nyantai, lebih nyaman juga.

0: radio lang.
1: Na radio lang. Radio lang gisaw. Ikaw. Radio lang gisaw. Setiap waktu. Radio lang gisaw adalah selalu jadi teman dan dukaku saat kalau. Radio lang gisaw adalah tempat curahan hati. Radio lang gisaw adalah sadar kalau terjadi. Terima kasih radio lang gisaw selalu jadi setiap waktu.
2: Terima kasih Adir, wah mantap sekali curhatan ya melalui dalam sebuah puisi untuk Radio Langkisa FM. Terima kasih Adir.
1: Nah, dibikin sendiri nih judulnya Radio Langkisa FM.
2: Judulnya dibikin sendiri.
1: Berkalimat dekat puisinya.
2: Oh iya. Atau mantap sekali.
1: Ya, Radio Langkisa FM kan bisa dijadikan puisi di setiap
2: iya,
1: waktu.
2: Di setiap waktu, kapanpun ya.
1: Kapan-kapan kalau Kak Vivi berpuisi, buat judulnya Radio Langkisa FM.
2: Iya, radio aja nanti kita. Ada nih sebuah puisi nanti judulnya Radio. Gak bukan lagu ya, di radio gitu, bukan itu. Nanti kita akan
1: ada puisi satu lagi nih.
2: Boleh lanjut aja dia.
1: Puisi yang indah. Kali indah. Radio lagi tahu setiap saat dan setiap waktu. Radio lagi tahu adalah jadi teman hari-hariku saat malam dan siang. Radio lagi tahu adalah tempat curahan hati yang paling dalam, baik karena maupun mendengar setia. Tempat jadi tempat hidup. Tergantikan dalam hidupku dan setiap waktu. Terima kasih telah mendengarkan kesehatanku yang paling dalam. Terima kasih Kak.
2: Terima kasih Adi.
1: Bagus kan puisinya kan?
2: Bagus sekali Adi puisinya. Ciptakan Adi sendiri ya?
1: Adik yang menciptakan sendiri kak gitu.
2: Iya deh, mantap lanjutkan ya.
1: Iya nanti waktu kalau ada waktu kita cari puisi-puisi yang lain. Okay. Tentang radio lagi kata romantis gitu.
2: Adik mau request ini?
1: Puisi keluarnya mau bernyanyi nampaknya nih.
2: Oh mau bernyanyi. Boleh, apa nyanyi Adit?
1: Lagu dangdut, boleh gak kak?
2: Dangdut. Judulnya?
1: Boleh gak?
2: Boleh dong, masih yang
1: judulnya dari lagu Evita Mala, Rembulan Malam.
2: Rembulan Malam.
1: Evita Mala.
2: Evita Mala ya. Kirain dari Arif.
1: Enggak, lagu dangdut lah.
2: Oke, siap. Sebentar. Sebentar ya.
1: Nanti kalau ini ya kak, sayurnya ya kak.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Lain Kisah FM, sahabat. Untuk kali ini yang mau bergabung kembali di program Ekspresi Pendengar hari ini, silakan ya di 08 23 74 41 45 91. Iya, buat Pak Ogah nih mau bergabung. Halo, selamat siang Pak Ogah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sekarang? Bukannya di radio aja, Pak Oga?
1: Di radio, aja lagi kerja ya.
0: Iya, kalau biasanya kan nggak bisa lewat telepon jauh nanti.
1: Jauh, di lagi tol ya.
0: Di radio aja bisanya. Nanti kalau apa nggak cocok sama nadanya nanti, Pak Oga. Iya, tapi nggak tahu juga Vivi ya. Coba kita coba dulu apa requestnya, apa lagunya.
1: Apa lagu Wai? Apa lagu nih?
0: Iya, karaoke-nya apa?
1: Apa lagu ya?
0: Karaoke.
1: Lagu ya,
0: judulnya
1: sakit gigi, Maggie Z
0: dengan sakit gigi. Sakit gigi.
1: Iya.
0: Kita coba dulu ya Pak Oga.
1: Coba dulu ya, nanti kalau masih di video, orang-orang kerja.

0: Ya kan? Centang Parenang jadinya nggak bisa nih.
1: Nggak bisa maju, enak salah. Pas
0: juga. Iya, nggak pas. Request aja lagi, request.
1: Ayo, request lagu ya.
0: Boleh. Apa request?
1: Lagu apa? Kalimpanan.
0: Kalimpanan. Oh, nggak bisa kita lagu Minang, Pak Oga.
1: Minang itu ada.
0: Nanti jam 4, Minang itu.
1: Lagu dangdutnya.
0: Boleh. Apa requestnya?
1: Madu.
0: Madu.
1: Ya, madu untuk Dodi.
0: Terus?
1: Untuk Pak Bem, ada ini Pak Bem. Untuk si Boy.
0: Iya.
1: Untuk David juga di sini ya, kirim salam ya.
0: Iya, baik, salam balik. Iya.
1: Ikan sama ya. Kadai di belakang tercok ya.
0: Iya, baik.
1: Terutama untuk istri ya.
0: Makasih, Pak Oga.
1: Yang sedang nyer di siang hari ini ya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Untuk ayah Spira tadi ya, Adit ya.
0: Adit tadi yang bergabung.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Pak Oga.
1: Ya, ayah bangkok makan terasi. Pak Oga ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Oga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dan Pak Oga lagi ramai juga lagi mendengarkan ya siang hari ini. Yang baru gabung silakan ya sahabat, masih ada waktu, masih ada kesempatan juga di 08237441 4591. Ada siapakah di sana? Halo, Langgis FM, selamat siang.
2: Halo, Langgis FM, selamat siang. Kak Vicky.
0: Iya, Adit.
2: Oh, kak ingin lancar berkaraoke ya? Kalau ingin lancar berkaraoke, gabung di WA Radio, jangan dilewat telepon.
0: Oh, di
2: lewat telepon?
0: Enggak bisa ya?
2: Lama musiknya kalau lewat, bisa didengarkan gitu musiknya.
0: Nah, itu ada tip dan trik dari Adit nih Pak Oga. Jadi kalau yang mau berkaraoke lewat WA saja, enggak bisa lewat telepon biasa ya?
2: Iya, mau WA saja, jelas musiknya.
0: Iya, oke, Adit, terima kasih di informasinya. Jadi lewat WA ya, nggak bisa lewat telepon biasa.
2: Ya kalau telepon biasa lambat musiknya, ya. Kalau lewat WA cepat musiknya.
0: Oh, jadi pas gitu ya, balance ya, seimbang. Oke, Adit, mau karaoke lagu apa kita hari ini?
2: Mau karaoke lagu Lesti aja.
0: Lesti judulnya?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura tidak tahu.
2: Emang apa sih arti lagu itu dalam ceritanya?
0: Kura-kura dalam perahu ya, Dit.
2: Coba
0: apa ya artinya ya?
2: Cerita dalam lagu itu chemistry-nya gitu. Dalam
0: perahu. Iya, sebentar ya kita cari dulu nih.
2: Dalam cerita lagu itu dalam syairnya. Penasaran juga aku tadi, aku cari di Google. Dikit dipercayainya.
0: Iya, katanya nih kalimat kura-kura dalam perahu itu kejadian nyata gitu ya. Simbol atau gitu. Apa nih kata ini? Menggambarkan rasa suka atau cinta kepada seseorang. Makna lagunya sih. Jadi memang kura-kura dalam perahu ini mungkin ada arti tersendiri, enggak tahu juga Kak Vini. Cuman mungkin yang dari Lesti ini ya.
2: Yang Lesti yang membawainnya gitu Kak.
0: Iya, Lesti kura dalam perahu nih. Ini katanya lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan berharap cintanya berbalas seperti tradisi pantun Melayu. Liriknya diawali dengan apa nih? Sampiran yang unik yaitu kura-kura dalam perahu. Jadi dimaksudkan cerita yang benar-benar terjadi melainkan sebagai pembuka sebelum masuk ke isi pantun yang berisi ungkapan perasaan. Oh, jadi apa nih gitu loh, di kayak lagu lagu-lagu yang Melayu itu kan ada pantun-pantunnya. Jadi berarti harusnya kayak gitu katanya. Jadi menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta dan berharap cintanya dibalas. Kalau sekarang sih kan kayak gitu kalau dalam pembuatan lagu, Dit.
2: Dalam lirik lagu lah istilahnya.
0: Iya, jadi ibaratnya kalau di awalnya dia tuh kayak seperti pantun jadinya kan, kura-kura dalam perahu. Nah, pura-pura tidak tahu. Jadi dia mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang berharap cintanya pun dibalas, tapi ternyata ya itu tadi. Nah, itu dia maknanya di, jadi di awalnya kata-kata kayak kura-kura dan perahu gitu kan. Kayak sebuah
2: kalau
0: pantun.
2: Lagu, kalau lagu Kejora gimana nih dalam lirik lagu itu, kalau lagu Kejora gitu kan. Dalam cerita lagunya.
0: Kejora dari, ya. Kalau Kejora nih kayak katanya sih tentang kesetiaan, harapan dan cinta yang tulus. Jadi sosok Kejora ini atau bintang fajar dijadikan simbol cahaya dan harapan dalam sebuah hubungan. Jadi liriknya itu menggambarkan seseorang yang tetap setia, menunggu dan berharap cintanya tetap bersinar meskipun harus menghadapi berbagai cobaan. Dalam banget nih. Dalam banget nih kalau Kejora nih, Dit. Suka Adit lagunya, Dit?
2: Kalau lagu lirik Kura-kura dan Perahu itu sangat unik sih bagi Adit. Adit suka lagunya. Cuma Adit hayati sayangnya aku dapat nih lagu ini nih. Bisa nih.
0: Iya. Jadi ibaratnya mengharapkan cinta seseorang kalau Kura-kura dan Perahu. Berharap cintanya dibalas. Dia cinta seseorang dan semoga aja cintanya dibalas gitu sama orang yang bersangkutan gitu. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan, gak ada bunyinya.
2: Yuk kita nyanyi itu yuk. Aku penasaran nih lagi.
0: Oke lah Adit. Kalau Kak Pini gak tahu ya lagunya, Adit aja sendiri ya.

0: nyalain lagu itu. Lagunya
1: bagus Adit, lagunya Adit, dan suara Adit pun bagus.
0: Menurut kakak sih apa sih istimewa lagu itu?
1: Ya istimewanya seperti tadi ya, berharap cinta yang dibalas, jangan bertepuk sebelah tangan gitu.
0: Boleh nampak lagi nih kak?
1: Boleh Adit, boleh boleh. Satu lagi ya, nanti gabung lagi.
0: Satu lagi dari miliknya. Cobalah lagu Redang Du Minang kak, judulnya apa kak? Menantang Matahari bisa nggak kak?
1: Menantang Matahari, jangan ditantang Matahari, dit sakit mata.
0: Nggak sakit mata, cuma nyanyi lagunya.
1: Ya

jangan lupa.

0: malam.
1: Boleh, Dit, buat siapa?
0: Halo, buat Kak Vivi.
1: Iya, Adi, makasih.
0: Viora Vanda yang lagi di rumahnya mungkin.
1: Buat Viora Vanda yang lagi di rumahnya.
0: Buahnya Abang Yogi Bo, Eci Daniel.
1: Iya.
0: Adel, Febri.
1: Oke. Okay.
0: Mawo, Siti.
1: Iya, baik.
0: Apa saja ada semuanya, boleh request lagu.
1: Iya, boleh, Dit.
0: Request lagu dangdut bisa gak, Kak?
1: Boleh, apa requestnya?
0: Kalau lagu dangdut Mbak Inul dari Tita, apa yang ada lagunya, Kak?
1: Inul ya?
0: Kak, udah lama gak lagu itu.
1: Inul, apa nih bagusnya? Separuh nafas, enggak. Dua sejoli, buaya buntung.
0: Enggak itu deh.
1: Seindah pelangi masa lalu, mawar putih, rasain lo penabur cinta.
0: Masa lalu aja deh, Kak. Itu masa lalu.
1: Masa lalu. Iya, lagunya ini masa lalu ya.
0: Udah. Boleh dua enggak, Kak, lagunya, Kak?
1: Apa satu lagi, Dit?
0: Satu lagi dari miliknya Arif Putra, kasih satu, Kak.
1: Judulnya
0: apa yang ada, Kak, di playlist, Kak?
1: Arif Putra, Hapuslah Air Matamu Saat Ini, Koma Sama Fozana, Cintamu Rinduku.
0: Oke.
1: Mana lagi nih?
0: Oh, itu yang ada. Apa deh, Hapuslah Air Matamu aja nih.
1: Arif.
0: Halo?
1: Iya.
0: Hapuslah Air Matamu aja deh, Kak, dari Arif.
1: Oke, Adit, nanti kita putarin nih, Adit.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung. Ya sahabat, kita dengarkan dulu requestan Pak Eva.

Seibu ragu datang memaksaku.

0: Allah, mak Wah, kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Wah! Oh, mak Wah! Sibuk mana mak Wah, mak? Subuh hari baru mak Wah. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sementa mak Wah si kau Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wah kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, mak.
0: Bak aku tak gagal mana mak Wah kini tu. Subuh hari baru mak Wah. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Wah kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di dalam hidup kuyang. Di mana bumi dipijak, di sini langit dijujung. Adat yang budaya sama dipakai. Tak budaya sekadar hati wa surang. Di kana dulu manfaat yang budaranya. Dan sampai bersilang tunjuk di bibir. Apa oleh sampai membuat malu ini, Mama?
1: Nak tanya di sana, Mama, apa yang diberi kami mereka?
0: Ha, kau kena juga. Pak Buya nak. Tapi barangkai dari kampung.
1: Di kami, Mak, di hati mati, di mata tutup.
0: Barangkai!

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk kali ini sahabat kita di program Kuliner Pasisir hadir menemani sahabat kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 5 ini. Dengan teman-teman Minang akan menemani sahabat semuanya. Dan sepertinya sahabat, kalau untuk kita menjelajah pesisir selatan ya, kalau belum lengkap juga kita mencicipi kuliner khasnya. Daerah yang terkenal dengan keindahan pantai juga punya beragam hidangan lezat yang menggugah selera. Kalau biasanya ada cemilan yang perlu jarang dilewatkan, yaitu salah rawa. Jadi makanan ini bulat ya, terbuat dari tepung beras juga. Ada pale bada, ada gulai ikan karang, waduh banyak. Jadi bagi pecinta makanan laut, pesisir selatan juga menawarkan aneka hidangan seperti udang cumi, kepiting, hingga ikan bakar yang segar. Menikmatinya di tepi pantai tentu menjadi pengalaman yang semakin berkesan. Nah, di sini sahabat, biasanya kalau untuk kudapan ataupun cemilan-cemilan, nah ada nih beberapa sahabat makanan tradisional, yaitu kuah mangkuk badeta gitu ya. Kenapa namanya mangkuk badeta? Jadi banyak sahabat kalau untuk sejarah-sejarahnya ya, di mana kue mangkuk badeta ini berasal dari desa Pasar Kuo nih ke sahabat ya, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sejarah panjang makanan tradisional ini bermula sekitar tahun 1950-an ketika kue ini hanya dihasilkan untuk konsumsi keluarga saja. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan dari warga sekitar, kue ini mulai dipasarkan dengan cara menitipkannya di warung-warung terdekat. Metode pemasaran seperti ini berlangsung cukup lama hingga pada tahun 2016, kue mangkuk badeta akhirnya mulai dipasarkan secara lebih luas dengan membuka warung sendiri di pinggir jalan raya. Kini kelezatan kue ini dapat dinikmati oleh siapa saja yang berkunjung ke Pasar Kuo. Salah satu hal yang membuat kue mangkuk badeta ini sangat istimewa sahabat adalah kue ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet apapun. Hal ini pun menjadikan kue ini sangat segar dan alami. Tetapi juga membuatnya memiliki masa simpan yang singkat, hanya bertahan selama 1 hari saja. Meskipun begitu sahabat, harganya sangat terjangkau sekali, yaitu Rp1.000 per kue. Menjadikan pilihan yang populer di kalangan masyarakat juga pastinya. Nah, kue mangkuk badeta ini mengambil nama dari kata kue mangkuk yang berarti kue yang dicetak menggunakan tempurung kelapa sehingga mirip bentuk mangkok. Ukurannya sekitar 7 cm dan berbentuk bulat. Meskipun istilah mangkuk mungkin umum ya digunakan di beberapa daerah, kue ini memiliki sentuhan khas Pasar Kuo karena adanya deta. Deta ini adalah sahabat kata dalam bahasa yang berarti suatu lingkaran yang diletakkan di atas suatu benda, di mana warnanya dibuat berbeda dari benda dasarnya. Dalam konteks kue mangkuk badeta, mengacu pada elemen lingkaran yang ditempatkan di tengah-tengah kue dengan warna yang mencolok. Inilah yang membuat kue ini menjadi lebih unik dan menarik. Nah, nanti kita akan buat sahabat untuk kue mangkuk badeta ini, siapa tahu menjadi cemilan untuk di rumah hari ini.

0: Radai nanda jini ah, cepat nanda penua. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyongku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Ode tu banangku mah, kumbang ndak seikurungku. Bunga ndak setangkai roh. Indah anak kemenakananku saja nan jantan de terimi aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo, ambo mau pulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat ko lai. Tak bisa tulang suara.

91,2 Langkis FM di menit 38 dari pukul 4 sore hari ini. Kita masih di program kuliner pasisir. Jadi sahabat, kali ini kita akan buat resep kue mangkuk badeta. Siapa tahu ingin menjualnya untuk jajanan di rumah, untuk tambah-tambah uang saku gitu ya. Boleh nih sahabat, kita sediakan dulu 150 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu segitiga ya, setengah sendok teh ragi instan, dan juga setengah sendok teh garam, 120 gram tape singkong dan haluskan. Ditambah 140 gram gula merah disisir, 250 ml air bersih juga ditambahkan ya. Kemudian 3 lembar daun pandan, simpul bahan yang tadi ya. Kemudian 2 bungkus santan instan 65 ml atau 202 ml air bersih. Ditambah lagi 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam. Nah, itu dia untuk syarat-syaratnya ya. Nah, untuk cara membuatnya, pertama kita rebus gula merah dulu, daun pandan dan air dengan api yang kecil hingga gula larut, kemudian didinginkan. Campurkan semua tepung beras, tepung terigu, ragi, dan garam. Aduk merata, sahabat. Kemudian baru kita masukkan tape singkong. Kemudian kita aduk lagi sampai rata kembali. Tambahkan larutan gula merah secara bertahap sambil disaring. Aduk hingga tidak ada gumpalan gula merah. Kemudian tutup adonan dan diamkan ya selama 2 jam saja. Panaskan, sahabat, kukusan tanpa ditata semua ya, tempurung kelapa. Lalu alasi dengan kain. Setelah berwarna banyak, tuang 1 sendok sayur adonan bahan tadi. Kemudian kita kukus setengah matang. Selanjutnya tambahkan 1 sendok sayur adonan bahan ya, yang tadi yang sudah kita lakukan. Kemudian kita kukus lagi nih, sahabat, sampai matang. Permukaannya tidak lengket ya dan tidak menempel. Kemudian baru kita angkat dan kita sajikan. Jadi dengan mengikuti resep ini, sahabat dapat mencoba ya menghasilkan kue mangkuk badeta yang lezat dan rasa tradisional yang otentik. Selamat mencoba dan nikmatilah kelezatan kue ini yang telah menjadi bagian penting dari budaya kuliner Pasaku.

Ya tadi sahabat kita sudah buat di mangkuk badita. Dan perlu juga diketahui sahabat pengguna daun pisang ya sebagai pembungkus makanan. Sejak kapan sih gitu ya? Jadi daun pisang sering digunakan untuk membungkus makanan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain praktis, daun ini juga memberikan aroma khas pada makanan. Daun pisang memiliki lapisan lilin alami yang tahan panas dan tidak mudah sobek. Hal ini sahabat membuatnya ideal ya untuk membungkus makanan panas ataupun dikukus. Ketika makanan dikukus ataupun dibakar dalam daun pisang, minyak alami pada daun menguap ya, dan uap ini menambah aroma dan rasa pada makanan. Selain itu, daun pisang bersifat antibakteri ringan, dan beberapa penelitian juga menunjukkan daun ini membantu menjaga makanan tetap higienis. Penggunaan daun pisang juga ramah lingkungan, daun ini pun bisa langsung ya terurai dan tidak menimbulkan sampah plastik. Jadi dalam kuliner tradisional, daun pisang digunakan untuk nasi bakar, pepes, ataupun kue tradisional. Aroma daun pisang membuat makanan terasa lebih autentik dan lezat ternyata. Dan penggunaan daun pisang pun menunjukkan perpaduan antara fungsi praktis dan cita rasa. Tradisi ini pun tetap bertahan sahabat karena manfaatnya yang nyata bagi makanan dan lingkungan.

Baik, untuk berikutnya nanti Sawa kita akan hadir lagi di program berikutnya, di program kuliner daerah teman menemani sahabat. Yang mana untuk kali ini kita hadir kembali dengan teman-teman Minang yang mungkin bisa memberikan sedikit kenangan juga mungkin kali ya, di mana tempat-tempat kita banyak nih sebuah hal lagu-lagu yang menjadi kenangan juga, seperti tembang yang satu ini ada anggrek ya dengan Ndak Tak Pakai Elo Pulangkan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Bagaimana, Pak, perjalanannya?
1: Baik, Jack. Bandara semakin bagus, ya. Sepertinya banyak sekali pembangunan sedang berlangsung, ya, Jack?
0: Iya dong, Pak. Pemerintah serius. Pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya.
1: Tidak hanya di kota-kota saja, Jack. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jack.
0: Benar, Pak.
1: Kamu taat bayar pajak, kan?
0: Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan.
2: Demi anak cucu kita, mari kita membayar pajak, agar kita mampu mewariskan bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
3: Bye.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.

91,2 Langkis FM, sahabat Basi di program kuliner daerah menemani dengan teman-teman daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk kita putarkan menemani sore sahabat semuanya. Tadi sudah kita hadirkan juga beberapa kuliner-kuliner yang mungkin banyak dari kita ingin membuatnya. Dan tentunya untuk kali ini memang kalau kita bahas dari aroma makanan, nah banyak nih sahabat kalau untuk hubungan aroma makanan dengan kenangan yang lama. Kenapa? Jadi aroma makanan dapat memicu kenangan dan emosi yang kuat. Fenomena ini terjadi karena indera penciuman terhubung langsung dengan otak bagian limbik. Jadi limbik ini berperan ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Berperan dalam memori ya dan emosi. Jadi inilah sebabnya bau tertentu dapat mengingatkan kita pada masa kecil atau pengalaman tertentu. Contoh klasiknya adalah sampah aroma kue ataupun masakan rumah. Jadi bau ini sering membangkitkan rasa nyaman dan nostalgia. Selain nostalgia, aroma makanan juga bisa mempengaruhi selera. Makanan yang beraroma familiar terasa lebih lezat dan menggugah nafsu makan. Penelitian menunjukkan manusia dapat mengenali ribuan bau berbeda. Otak mampu mengasosiasikan aroma dengan pengalaman spesifik ya. Jadi fenomena ini juga dimanfaatkan dalam industri kuliner. Aroma makanan sering dirancang untuk meningkatkan pengalaman makanan dan daya tarik produk. Jadi sahabat, makanan bukan hanya tentang rasa ya, tapi juga tentang memori. Aroma dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan pengalaman sensorik sekarang. Nah itu dia mungkin beberapa hal ya. Kenapa aroma makanan itu erat kaitannya dengan kenangan yang lama. Jadi banyak hal ya dari kenangan-kenangan dan emosi yang kuat. Jadi memang penciuman itu terhubung langsung dengan otak bagian limbik. Nah bagian limbik ini itu berperan ya dalam memori dan emosi. Inilah sebabnya bau tertentu dapat mengingatkan kita pada masa kecil atau pengalaman tertentu.

Nah juga banyak ya sahabat, kalau untuk makanan-makanan khas daerah ataupun makanan-makanan yang unik, kemudian juga makanan-makanan yang bisa dibilang spesifik sekali dengan makanan sederhana gitu ya, yaitu pisang rebus, pisang gapok rebus. Ini biasanya juga banyak kita ya di sini untuk mengkonsumsinya, menjadi serapan juga ada, kemudian cemilan juga ada. Jadi pisang kepok memiliki tekstur daging buah yang lebih padat, mengenyangkan dan tidak mudah hancur saat dipanaskan. Pisang ini biasanya itu identik dengan hidangan olahan tradisional, berbeda dari olahan pisang goreng yang menyerap banyak minyak. Secara nutrisi, sahabat, pisang kepok kaya akan karbohidrat kompleks, serat kalium, serta vitamin B6 dan C. Keunggulan dari pisang kepok rebus ini adalah fleksibilitasnya, dan cemilan ini pun bisa disesuaikan dengan ritme aktivitas harian. Jadi saat dikonsumsi pada saat sarapan pagi, pisang ini juga menjadi sumber energi awal hari yang pas saat disandingkan dengan secangkir kopi hitam hangat ataupun teh. Jika dikonsumsi 30-60 menit sebelum beraktivitas fisik, kandungan kalium melimpah di dalamnya yang sangat efektif untuk mencegah kram otot serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pisang kepok rebus bisa menjadi pilihan cemilan ideal saat diet ya, karena diolah secara alami tanpa sentuhan minyak goreng, tepung maupun gula tambahan. Pisang kepok sendiri itu direbus ya, mengandung jenis pati untuk yang tidak langsung diubah ya menjadi gula darah, melainkan bekerja seperti serat di dalam saluran pencernaan.

pencernaan. Nah, banyak hal mungkin dari sahabat-sahabat mengkonsumsi yang namanya pisang kepok itu pagi hari. Jadi dengan harga yang terjangkau, mudah didapat. Kemudian di sini pastinya bisa nih gitu ya, pisang kepok ini membuktikan bahwa menu sehat bisa terasa lebih lezat dan mengenyangkan. Solusi alami untuk mendapatkan berat badan ideal tanpa perlu merasa tersiksa.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bapak ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud, ya, insyaAllah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya. Menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid. Belum ke masjid. Ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu azan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar. Ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Bapak ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya. Ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan. Seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat. Ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man shalla," saya ulang, "Man shalla 12 rak'atan ya. Fi laila fi yaumin wa lailatin." Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari satu malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya, karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya satu rumah di surga. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustaz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Bapak ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir, ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan, kata Rasulullah, "Rak'atal fajri," 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu, "khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya. Ini semua ada dunia dan isi-isinya. Ya. Kalau kita miliki itu enggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Enggak ada nilainya. Ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi, itu enggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya. Kalau nanti Al Ihsan bikin pengumuman, enggak usah tunggu bulan depannya. Mana DKM-nya ini? Ada DKM-nya? Pak Iman, Ustaz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini, yang sholat subuh di Masjid Al Ihsan besok masing-masing dapat amplop 500.000. Baik, ya, masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap, Ustaz? Cuma diumumkan saja kan? Cuma diumumkan, kan? Lihat sini ya, lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah. Jam 2, tadi jawaban jam 2 antri. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linna, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi gak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500 ribu, azan jam 4.36, bangun dari jam 2. Cuma 500 ribu, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4.36, baru bangun jam 6.34. Masya Allah. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari ditawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, kumpulkan pahala. 500 ribu, Masya Allah, dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah, ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Baik. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat, ya, ditanya, "Hei, saudaraku," kata dia. Ya, kalau dalam bahasa kita, Allahu a'lam, "Ya akhi," ya, "saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah?" Perhatikan kata Anas bin Malik. "Tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja." Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, "Apa yang bisa saya bantu?" Madza akhdhuk? Selama saya bantu Nabi, saya enggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, "Apa yang bisa saya bantu?" Masyaallah. Ini paling luar biasa, Anas itu jadi pembantu Nabi bukan sekedar ingin jadi pembantu, ya, masyaallah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya, ya. Jadi, seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal, ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini, hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya, ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada hisab bagi beliau, langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Ya. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga, Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umatnya kumpul. Ditunggu itu, kita ditunggu oleh Rasulullah sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak. Ya. Makan, berikan pada orang lain. Ya. Masih disisakan juga, masih dibuang juga. Piringnya dibebankan pada orang lain. Copot, berikan pada orang lain. Macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Masya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar lalu turun Jibril. Kata Jibril, "Mu'dan," terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta 'indahu liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masyaallah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, masyaallah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, masyaallah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya, ya. Lalu kata beliau, "Ashtaqqu bi ikhwani." Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanik?"
1: Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Kata Nabi, lastum ikhwani, ya, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya percaya dengan saya. Ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak masih yakin juga itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum tuh dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya, insyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya, masya Allah. Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah. Yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya, insyaAllah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang. Liman adra, liman dukir ta'indahu falam yusalli alih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya, kalau anda tidak bisa balas, itu salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man salla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi ashra. Ashra, masya Allah. Siapa yang salawat satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di bapak ibu sekalian itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, aw rauhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya, kalimat ujungnya sama, ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya, atau sekarang masih ada kesempatannya, kalau dari pagi disebut ghadwah, ya, ghadwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rawhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad as-Sa'di di Al-Bukhari masih hadisnya, nomor hadis 3078. Perhatikan, maudhi'u sautin fil jannah, ya. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja, tempat pecut, ya, tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga, untuk ilustrasi saja, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan, disimpan di tempatnya, itu kalau ada di surga, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Ya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. Ya. Catat amalannya apa yang dilakukan. Nah, setidaknya bangunlah dua rakaat sebelum subuh itu tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana tahunya? Hadis Muslim nomor hadis 724. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minan nawafil ashaddu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap dua rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita, jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sahih. Walaupun bangunnya kesiangan, misalnya ini salat yang agak istimewa, lakukan ini dulu dua rakaat. Ya. Lakukan ini dulu dua rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana tahunya? Nah, ini persoalan. Ya. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan.
0: yang tidak angkat tidak jelas ini semuanya ya. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Ada di hadis Zaid, setidaknya tiga hadis kita kumpulkan ya. Tiga hadis kita kumpulkan. Satu dari Zaid bin Thabit, orang-orangnya. Satu Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit ada tiga hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma satu, contohnya satu, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi ya. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya satu amalan, hadisnya satu, contohnya satu prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu sampai dengan melepaskan di meletakkan di dada misalnya. Jadi dari takbir, kalau cara takbirnya ada dua. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua, saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma satu cara. Dalilnya sahih, ya. Kemudian contohnya satu, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek, contohnya satu, dalilnya satu, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif, ya. Begitu antum angkat misalnya kan gak enak. Masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda ya. Allah, Allahu Akbar. Kita putar sedikit ya, supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu gak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, gak usah cari-cari yang lain ya. Direpot. Kelihatan seseorang, dibahas, cari dalilnya, diseminarkan ya, di stadium generalkan. Gak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan dari satu hadis saja. Kumpulkan semuanya. Kumpulkan semuanya ya. Nanti banyak prakteknya ya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis tentang persoalan kita ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis ya. Masya Allah, isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu, baru kita lihat ya. Satu, Zaid bin Sabit, kemudian Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, Abdullah bin Zaid. Ini antum bisa temukan hadisnya di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda ya, di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Salat wajib. Ya. Di salat sunnah, ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid, melalui hadis ini, ya. Ya Rasulullah, apakah qabliyah saja? Ya, apakah qabliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah, ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum shalah fi masjidihi, idza qada ahadukum shalata fi masjidihi." Kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadisnya, faj'al fi baiti nasiban min salati, ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi fi baitihi bis-salah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya, ya. Jadi maksudnya, kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya, ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu, kemudian wa akhrajatil ardu, wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhaddithu. Nah, jadi kata Al-Quran, saat bumi ini digoncangkan, hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, ya, benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan, antum sholat di rumah, karpetnya sudah kita sediakan, dipakai sholat, itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini.
1: tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan. Ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus bu ya, Pak. Kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat ya, pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Hei, dari mana rizki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, engkau maha tahu, engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rizkinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal. Dan engkau ketahui itu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu. Dan engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya kenakan itu. Masya Allah, ringan. Ya. Kita kadang terbalik, ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau enggak kondangan arisan kan? Ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringat yang kau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana engkau pergunakan? Kondangan ya Allah, pertama kali. Nah itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah ya, maka ramaikan rumah dengan ibadah, itu salat ba'diyahnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Baik, ditakhsis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini ya, alhamdulillah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, ya Alhamdulillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Ya. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi, perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti? Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Maaf. Ala tara amma aqrabul baiti min masjid? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Pak, belum selesai kalimatnya. Eh? Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya? Bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Saya mau tanya, maaf. Rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, sholat sunnahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya, okay? Baik. Jelas sampai sini? Oke, okay? Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah SAW, ya, yeah, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya, itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal dua rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan sholat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. Dan maaf, ini penting saya garis bawahi. Sekali lagi, penting saya garis bawahi, salat qabliyah sifatnya cepat. Cepat ya. Jadi jangan terlalu lama antum ya. Bacanya jangan terlalu yang panjang-panjang, singkat aja. Nabi seringkali membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kata Aisyah, sampai-sampai saya tidak tahu kapan Rasulullah baca Al-Fatihahnya. Ya. Jadi jangan lama-lama kalau baca kalau menunaikan salat qabliyah ya. Baik.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini, tepatnya Minggu 26 Juli 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana Hari Anak Nasional, Gubernur Meldy ajak semua pihak penuhi hak anak. Gubernur Sumatera Barat Meldy Insyarullah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang optimal sebagai investasi untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti pada seremoni, tapi harus diwujudkan melalui kebijakan, program, dan dukungan nyata yang berkelanjutan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Rini Handayani, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Handeli Mayeldi, Ketua BKO Sumatera Barat Dianita Molin Fasko, kemudian Ketua DWP Provinsi Sumatera Barat Arimbi Ari Yuswandi. Unsur pemerintah kabupaten dan kota dan serta kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Dan juga ada 1.500 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Meldy juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini. Forum Anak Sumatera Barat telah menyampaikan 15 poin suara anak yang membuat berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan hak partisipasi anak, penyediaan ruang bermain ramah anak, akses informasi yang layak, dan pencegahan perkawinan usia anak, kawasan tanpa rokok, pencegahan stunting, pendidikan inklusif, transportasi aman menuju sekolah, dan perlindungan dari kekerasan serta perlindungan hingga perlindungan anak di ruang digital. Gubernur juga mengatakan berbagai aspirasi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena merupakan cerminan kebutuhan nyata anak-anak di Sumatera Barat. Gubernur juga menyatakan hasil awal program Pantau Sumatera Barat atau penguatan aksi nyata terpadu perlindungan perempuan dan anak menuju Sumatera Barat tangguh 2045 yang menunjukkan masih besarnya tantangan dalam perlindungan anak. Dari sekitar 12.000 anak yang disurvei, sebanyak 21% mengaku pernah mengalami kekerasan. Selain itu, ribuan anak mengaku mengalami kesepian dan kehilangan harapan, bahkan lebih dari 1.000 anak memiliki kecenderungan mengakhiri hidup. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Pemprov Sumatera Barat terus memperkuat berbagai program perlindungan anak, diantaranya pengembangan sekolah rakyat, pendidikan jarak jauh, dan penyediaan transportasi sekolah yang aman, penguatan kawasan tanpa asap rokok, serta peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan ruang publik ramah anak, serta peningkatan kepemilikan kartu identitas anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat provinsi diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif, antara lain panggung ekspresi Forum Anak, anugerah Forum Anak, dan pemilihan tokoh anak inspiratif, lomba video vlog ranking 1, Forum Anak Basuk Surau, dan seminar bagi pelajar dan orang tua serta penyusunan suara anak Sumatera Barat. Melalui peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini, Pemprov Sumatera Barat berharap sinergi antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat untuk mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi yang ramah anak, aman, inklusif, serta mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Itulah sahabat dengan informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, dan di pukul 8 malam hari ini kembali kita hadir dengan program Raba Pasisi. Untuk sahabat di mana pun berada, tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Paena 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, mari kita dengarkan Raba Pasisi edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026 yang berjudul 87 Panyambui Dagang. Ini merupakan vol pertama dan nanti juga akan disambung bersama vol 2 di sesi berikutnya. Jadi untuk sahabat, hari ini Raba Pasisi berjudul 87 Panyambui Dagang. Masih dibawakan oleh Sri Lasmara. Untuk sahabat semua di manapun berada, mari kita dengar dan kita simak bagaimana untuk kisah Raba kali ini.

non dedek kandung mantap dia eh. Namu udah membawa mantap laik kok bulia di badan mande lai bulia di badan bapak. Ba itu kato badan sobat mandanga kato rupo itu onde.

enakan uang mantap na, hey mantap sorang harapan mandi mandi lah tuo bapak dagai dapat basabui kamarantau. Kok sempat sakit badan bapak, kok sempat sakit badan mandi awak.

kandung dang anak e ko iyo kapay marantau rantau na makabat tuju. Ho bulia sanang mandejo bapak kato sampai mantap menjawe rancana ke pulau Batam. Tapi kok jadi awak pahit badiat lah mandejo bapak niat kan awak barasaki betul capai juo kanan bayi. Ho niat kan dapet bakar ajo bulia lah.

dari mande sanang bana di dalam hati nyo ambie pitina 700 nyo bao di badan mantap masuan piti masuk sakua.

Dalam mubana sedang di hati atau juo, sedang jalan atau dipandang dari satu opor kedua, dari dua opor ketiga, dari

nasib mande nak ikut contohnya. Mande tua bapak lah sakit-sakit, mantap di

Otto japui mantap di Pulau Batam, sadang nyolama bekarajo karajo di warung nasi awak kepercayaan lu samang bana. Anta malang antanya muju malang indak dapek ditulak muju indak dapek.

indak ba'akat tuang si mantab iko piti nanadona banyak telatak ditampik baju mantab indak ba'alo keto mantab hode ado nampak rupo itu dak dapik jawik badan mantab naninyo indak.

Yan labi ay matu alakato badan mantap sedang bajalan sama seorang. Dua tiga pondok di sawah si rongkok juo nambah lantai. Nggak ada dia tua nala si bansik juo.

ambil penjahit seku baju. Lakini baru bayon pitaik mande dari dulu. Baik tu kato-kato mantap inyo bajalan sama.

Obana sedang berjalan semu seorang. Oba jalan telita lita telita tele tele pak kacang menjalang junjung berjalan taita ita taita tete tete obantu al.

Pada nete kalau iyo nak sebantu itu ndak ba ado pai jo ete. Oi ndak to bilang lamo bana gak sajo di badan inyo. Agak dibuyung mantap tadi onde nak kandung namu doi bari luru ete batanyo bari bana kato barundiang. Osia ko gala dengan namu di makok kam.

memandangi mencari upi almaira ku mantap mencari almaira walaupun inyo gadi tanggung dari kaki sampai ke rambui ampuka.

sekatak potongan mari, sekatak tunangan wuku, sekatak tunangan palu, sekatak dandam tak sudah. Dia tenyo awan bara jompo, rambut panjang tak gerai-gerai, talingo talipu layu kan yang nyoba bulan sakap yang rambut panjang saruan tu itu hidung mancung mana suntong gabi bi merah ba ampala masa. Panggalak kanco lima rangka dagu nyoba awan tak gantung bakapi ampiang rang banda ampiang na urang padi cino sadang mandang awak layantam.

Ora sakit tambah bertambah tandonyo ete berasa kita bue rumah sekali. Pokok rumah lah ete punya pembangunan ete nambah bangun kok dulu kadai.

marilana almaira dudu adona batin mandekaban. Komandang kato bantu itu lah datang anak badan ete akaba mande kato anak sarato badan buyong mantap. Oh nyo ambil tangan badan mantap, nyo ambil lo tangan almaira bajanji lah mantap jo almaira sarato anak dari mande. Hokok sempat pendek umur mande abean almaira mantap elo elo nikah.

bertanya dia tek sekali lai-lai kok kabalaku mantapkan dak etek mendengar kata dari etek menjawab mantap lambe-lambe. Pokok dia botek nak kamanula antah dia nak badan etek iyo laupi almaira ba itu kato badan inyo kalau lai almaira suko.

Abe aye mato bak mani putui talinyo cointan putui pengarang jatuh cie la jatuh duo bak kaco jatuh ke batu. Bapak itu ibu dalam mati harapan kebakete kaganti ayah jumane dapet.

Kalau kita lihat agak saja anak nanado, oh si mantap namo ayahnya, Almahira namo mandenyo, anak nalahir perempuan siako galaj.

0: Lagi indak lama surik di jalan, indak di jalan di palamo sampai nyo ke payok kumbuan. Nyo antan dirampos ke tampik mandi, setelah tiba pak di tangan mandi, nyo baco di ayah jo mandi, nyo seto nampak anak berkirim piti manangi mandi.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.